Obia mene na enya hwe. Si na Yesu di mu. Am I ministering to somebody? Abu bom se jata. Me nya si. Si na Yesu di mu. Kanenim. Abu bom u se jato. Obia mene na. Si na Yesu di mu. A kanenim. So abu bom. Abu bom. Abu bom.